Saisakpa magi saida surena sapai saita hanjagani pungmapan makai. Get lantuk jagani pung taraminit ani.

0: Sama boina bagi masaknya, mama apa sih na yang section di kata bni, aduna matam sih ta ang nupa ga nupi ga mu kenal pasya, nupa na sana kona wa sports sih ta athletic ta thawai yori, magi physical sih, aduna magi mungkin mana kita mu siang pami, nupa sih nupi sih, mungkin mana kita lagi yang pam, mungkin mama sih lepaga magi pambong kasih muka itu tuh, nupa sih sih na, aduna nupi sih na. Magi nungsen mamandelega, mama is a kiva, lipstick tazen ba, powder tava, magi kizer nabugi, nupiamo, bimfung pari, kan, kanzer buggy, mother the kira toga magi nuaisa ba mood, simbui.
1: Yam the nungaiba matang news, I did some consider a machi the giga lipstick of Hurala school, the purum buggy, matang yam tokwa, the giza class 5-6 kaba matam stays the imana buga, equiga si a tiny mug to hobosa, equina loy chow hinba, 11 jos kekara adi mui namu wang helam boza. Yam na nungai ba hari physical development sedaya ista ahong mesti mandan atau kima tik layram betul ni oza. Ado za physical development hari bese lag pergi iroi nena hari be adolescence matam sedaya emotionally ahong bukaya amrom sulag lam gani hari nak kanjai oza. Ahong belag matam sedaya oza. Mama mama pasing naga di kari thau dang la wipam thok pergi tu kaya amya ahong bukaya lag pergi oza.
0: Emotional hari bese kuai deki malu iba angan singgi poning wakal gi. Adukumba energi wal amada tau galaijaba wakal thinking slerpa aduna masih jamna tuna had enjoy top ata nuai pada mapan laitagi ha ha gas nokpa adigi amu deep amu welaga amu serious amu we sumba ki motse emotions in more the lake aduna kai makan tega mala akanda masada nuai taba depression ko mapa losala wakal siam deep dikhan ba adukumba tank ma ni haidana ai thamjage aduga masya kai kumba ma maning thungda bada mana apamba ma hai bada mama na mapa na yada bada yamna tempa lekan ba aduga yamna thuna saukan ba Bagi matang suwe. Aduna, mugi nesa se marak wena leib. Edal ka supasana wani watai saraka, communication tauka, magi emotion se adun pungdu pangam seba. Aduna, musu haida haka, angang masadong na musu leibangam ba. Magi musu. Angang masadong na musu leibangam ba. Aduna, kaiduke hakanda, wakal da tauka leibangam ba. Magi emotion se. Classroom da, mana pamseba nupi, upakanda, mana pamseba nupam ukanda, laik putu pangam. Aduh, tuh dia tu buat kalau masai mana nolak kiba, masai mana kalau ayam ni yang kiba kah, hai lah tuh dia dreaming tu. Aduh, na mama apa sih nasiksen kata bu saya, magi emotion sih masa kambi kata bu ni. Aduh, na aku ini angang dong, na dong trip tau tu na mama apa ni lagi bu saya, masih patih. Angang sih mampung parah bu ni, bu ni habis kang kata bu ni. Aduh, kelas na aida di layang parah bu ni, si angang sih layak patih. Niki nyesel na mengundang pire iba romance ki nungsi bagi itil sama masih itu pukai lagi pire ini iba kanker bagi sial ini iba nyesel na mengundang energy ama pire ini aduh nanti masai instrument the stress size jam na mapangkan mana iba sih tadi ting balak pengam pot iba sih mama na mapa na aduh di yang aga eh sate sumba pire pire mana ya aduh di kamai na mengundang counselling pini pasal na pambil aga hayeng nang na matik cara kanda maya mama apa bu pangdu ni nang musik itu kan bayar oleh pasalnya guidance pida na counselling pida na, aduh na sigi matam sida mama mapasing na angang singbu pray loi na lagi mampung ninggi apa ampas ya masih kangtu oganda tap na counselling pipi lagi so anda pupi lagi apa bawah ini season lagi angang singbu asumbal lampi dah sana apa mama mapasing na sembi kata bni aduh na mui na kuai lagi mui emotion dah lag pasi kenal lah nupa masasing sida nupi masaga pamin lagi dah harau Nupi nasib nupa masaga pemin agak dah nuai jom. Jam nuai di kena si emotion jiko. Aduh bagi emotion sama lay. Aduh na magi matam si dah maning thung daba nuai daba mama apa kena apa cina apa aduh pergi kapelu iba nanti juga kali kumba magi apa amu tu pang daba matam dah society aden aden si pok lay. Aduh na mama apa sana masih jam na section bi kedaba aduh kaya jam na kia lobi kedaba makoi gi angangi emotion bu masak kanga kanda loina bi kedaba esai pren amoena. Adakah masa anda pika mama gahai bersih crossness itu mui leban? Aduna mama ada hai bersih itu aku ini nyesel ni. Aduna masa anda pisah, bapa gayam tasui way, bapa ada hai dok nama. Aduga amu kan wasina, nupa sina, mama gak mungguin nabi way ko. Bagi emotion si kan nama ko. Aduna bapa ada kiasu lobi le, security suwi pi le. Adugi matakta, mana hai zaning bapa ada koi dana hai bengam bagi. Mama ada dia dom hai dana, bapa ada hai bengam bagi. Sumba kudong siapa masuk aku ini.

0: Fordi jeg er nemme ung hing sing sukkrej, og nemme ung hing sing sing sing sanitarej, og nemme ung hing sing. Der har vi nemme ung hing hing kæt, og vi nemme.
1: Jeg har kæt, hvor er det hang så over, jeg har
0: kæt?
1: Aika anu sunbiri betul bukan di mantra nu.
0: Graha maapan gini na ibu ma.
1: Ahan begraha tu kari graha nu aika.
0: Ibu ma. Hong hing sujaya nama hai badi. Ahan begraha se numit ni hai bini.
1: Aika adu cumra ne.
0: Kainu na hai juga.
1: Ahan begraha di markari natra ne aika.
0: Hera.
1: Numiti graha su natna. Ma di aiku iga kwaidi ki nakna ba. Thawan misak uirang guni da aika.
0: Ah ibu ma. Aiki se. Angai da hai jan bazar nate ko. Kutta. Lai Guru Singh na irama puja patati hai na kauba lairik tu daya uri ko prithibi na maya chabukta lairaga graham apanna prithibi gya koi bada chaldi hai bache ya uri ko ibu ngon
1: Aiga, madhu ki lairik tu chumlam gata ba maan de bo
0: Kari hai ba
1: Lairik ama da achumba aranba animak yanshi na duro iba lairik lai yaiga Ai koi na madhu bu magun warpa lairik hai na kauhi Adu ai koi na aranba singa tu shemdoktu na achumba bu lokotu na paaba yai Tunggu mirol sini dah mukti kan tu na asoi bapu siam doktor nasi cumna itu pilih masuk ya ya aiga aiga lagi tu, ya amna kupna cumba kangdring aida cumnu orang bayi ya kan tu na numit pu ahan bergerhani hai na cumna orang bayi malai
0: ibu
1: haujik ti mio ibu na numit cie gerhan nanti thawan misaknya hai berloi na kangnare numit na prithibi kia koi benda cat penate prithibi masung gerhan sini na numit kia koi benda cat pani hai bersih cummi hai tu na prithibi pun mana jana tu na tamna kerabani adu gima tunggu na thap hau bukana kerabne aiga
0: Ipai puna sin naram ba, lai guru na thanam ba lairik se lal ba ibu ngo. Prithibi kya koi bata grah tha thawa misak, numi na ching ba koi na challi hai duna. Jyoti sastra da iramli ba se lal ba, lali sin na ibu ngo. Panji na ma koi khongchat adu khola ga, migi da saagi pratikar pi. Nanti ibu ngo igi sibu lai thaja da bagi wala.
1: Nanti nanti, aiga agi wakal du onare, lai thaja da bagi wala cha de gya. Jagat asih Ishwar na acum memong the same bani, masih kanamat na same mangam bannati. Uribah prithibi, numit tha thawan micak pum namak ibu omagi khusyem ngakta ni.
0: Hai bunga, hai bunga.
1: Aduna, acum bagi masak, uribah Ishwar asih, ningna phamni khanduna lai kurum jari besin. Aina hai jabadi, aran memong the Ishwar kurum biganu hai jabani. Numit na thawan micak uina maya ida leiraga, grahasing na numit ki akoi bida chatli hai duna, cum na grah puja tawbiu hai jabani aja.
0: Bunga. Ayi lirik sida di prithibi se grahani hai bese yaog de koi bunga
1: chumiya gya ipa ipu sing na khang buwat padagi tugi wapham adu aran bani khang na raktuna prithibi se numit koi ba ahum suba grahani hai duna school sing da chumna semdok tuna tamna khrabani aduga numit ki akoi bada grah sing na chatli hai duna biganik sing na puthok khrabani prithibi ki akoi bada satellite thagat tuna TV da nungti ki ising nungsi ki phibam photo ka aplaga tharak libisini ai ga gi panji gi lirik to lali hai na yacha badina chadi Madu di, acum bermun nak hang dengan itu. Corak na, bahap na sajin dengan orang bayai. Hai dengan ariba science orang bayai. Aduna, madu acum menatye hang narak pada gi astronomi ki lari, prithibi ki school singda tamnari bersini. Ay isa maksud madu ki oza ojari bani aja.
0: Ah, ibu ma, ibu ma.
1: Ay na cahy kaya cangna tamlok pada madu yau dia aja.
0: Hey ibu ma ki sidi, ipa ay pusing na tak piram ba, numina hamak grani, hai dengan puja tauri bersi lan betare ne.
1: Ahoy aja. Akang tu bermina taraganya, madu cumi hai bani. Aduh bu, akang bermina taraga lale hai rakani. Aran bakhang naba, cimpa puna bahono babudi. Acum bakhang naba hono bana, apa bu oigni aja?
0: Yeah, ibu mana tak pilih bersedi, aji lirik si cumde, si jen naranu hai bagi wanina.
1: Naca dia aja. Ipa ipu singna thambiram balirik bu, aji koi nika aji kumna gada bani.
0: Koi nih ibu mo.
1: Madu tadi acum bakhang jaba ngam gada uri bani. Aduh bu, madu tadi yauram bah aran bato semdok tu na. Acum bayar orang bersih itu lakukan tu na cara na bohong agak dapat ni hijab bani aja.
0: Ah, kange kange ibu.
1: Ishwar na cum na siapa jaga rasa dah. Aku ini Ishwar gigi makun cum na saksion tu na Ishwar bu puja tau si hijab bagi wad ni aja. Cum na Ishwar gigi makun saksion bahaya bersih na kuai dia apa bani ti ni aja.
0: Ya re ibu kange.

Sagum Pumpa Masida Puduna Lachari. Good afternoon, ladies. Toromasi Lamda Masigi. Nupi Sing Tagi Oina Akanana. Tamjaba Torum Oibana. Toromasi Lamdam Sigi Nupi Sing Tana. Saruk Yavidanabasu. Puno Makima Pamda Noluk Seri. Adomadongi Wakalun Singda Paurakpa Apaba Wakal Sing. Miyongi Mapamda Kangan Biduna. Miyamda Achoba Itil. Fibang ambra hai betu yang minasi adungi ngasi pobi kiba apabu wakalun sing miam da kanghan biu ai koi gi thamjari ba mobile number 9863102016 number amukana ning sing jage 9863102016 number sida adungi phajaraba wakalun sing thambirakna ba noluk seri loinana isai am khaktang Kudol tamjage adongi SMS ngaina puna taminasi. Pacha film dage Sarita Gazmir ge naitong konjelda. Okin sana oinamna seringba suri senjumna serangbi sei kudol tamjari adongi SMS khaurang ngai jari.

tongan tongan ba thorum sing sendok tu netahan jari besi megahertz samuhum desmik mangata sendok jari ba akas fanin falgi FM sangai channel degini pungpum mesida tongan tongan ba manipuri film sing degi kangkacaba isai sing kudol tamjana ba sem sadun lejare kudol giahan bada hapugi mondrang hariba film sidegi lojing kombigi naitong konjelda mangang sanana seringba jimbo wamedi mangang sanana serang bisai maka kudol tamjari mayampunetaminasi

film misegi kudolgi aroibada tawan michakna kin krabada hariba film misidegi pahari misagi naitong konjelda doneshur konchimna seringba sagol simti jendrana serang bisei kudoldam jeri

Femisegi matangda lokachari besi leisabi lamyobi hari be femisedegi sarita gasmiramadi pusparani yapun be konjelda ragumani longjamna sairingba tumba thangjamna sairang besaini kudaltamjari.

tahan jakri ba isi isi geloi nana. Tangka kasida sendok sabah mani prefer misi sing matang kasida lusin jari. Tongan-tongan ba thoram sing sendok tu na tahan jari besi. Akashvani Falgi FM sangai channel tegini. Saraba nungsa khang duraga. Kare interak pa matamda. Akashvani Falgi sendok jari ba tongan-tongan ba isi sing taviduna. Adom na pothaviu. Matang da puduna lakshari besi. Sesekpa tongan-tongan ba sesekpa singdagi lokhat jaba mani primatam isai singni khudulgi ahan bada nomaitim solendro gi khonjelda ekendra ten subana sharing ba matam isai makhak khudul tamjari mayampuna taminaduna pothaminasi.

tahan jakriba isa yesiga loinana tangka gasigi manipuri matamisei santok jaba luisinjari akas panin fan hauzik pungpa masida tongan tongan ba film singdagi lokat jaba manipuri filmisei matang matang loina lantok jari kudul gyahan bada hi sweetie hello pretty hari ba film sidagi renvi thongnagi naitung konjilda teis kokobina seringba Isai si kudol tamjari yang punya taminasi.

0: ማ ቦኪ ዳክ ለየው ለጌ ለሻቡ ቢዳይ ቢቢረሙኔማ
1: ሄይ ናን ናይ ጅን ቻጣረን ነ ኩምባ ናንጊ ከሪ ሰቲ ለይ ሃ ናንጊ ከሪ ሰቲ ለጌ ማ ባሊ ኩዮና ሚጊ ተሞይ መሰ ከንበን ባ ሰንቻይስ ከና ለየ ሰሉ አይ ማንካው ሰሉ
0: አይ ማ ፎመ ስታዶ ሰፈን ሞይማ
1: ናን ና ሰሉ ሃሪ ጋይ ነ ሄክተ ያ ገደ በነቲ ساكي ما فندا ما صابو شي نغنى كتشكي كتبي ماما دو اجيناتي سالو اجي مانك
0: اي نملي ما
2: ماكي بومولو يانم با يانو ايما بو هايدي ايما نا هايبي ايلو ايما هاغي مان تادور تر كروغو ايما هاغي بومو
0: ايما بو متا ماما د فانكي با وابا نانكي باي كاي بسينغ د بنا هو نن نين سينغ بي بانجارا بنا ساي بوسو ميراي بيغان كان بيرا برني ايما بو
2: ماكي بومولو يانم با Isabu kari ki mirahiru kadake Ima bukti lahiri bini mi pahal tang mini mi ki sajil saya da tang duni hindi bini ne Ayi ki wahara ba sangsara si da Awa haba masak kang jadri ba na hak na o na toy na kang mo doi bungo Ima hayang mga mloy Ma pamasi tadok tu na zat kro ko ima hagi bungo
0: Nati mabo, nasa ho ma pamasi tadok tu na zat kro Ay bo hayang tu tadi tak pigano Nasana zat ki batara basu Iba bula pungam dara puri pa wara pa polam mada Nasagi kokta te tongkat piyo Nasagi sarung di kanja Harau harau pudra zat kreke
2: Lo yang amba Madu ima yaba sungang ngam lo Awa haba may sadi Aita ni sarung di Aita na waja sanu Waga daba aiti wahana wahana lomza ki sanu Nungay bagi sangsara ay kalakte ay mihoru de Ima bo kilo yang ngembanang ima bo waru gunu. Bapa mesti tahu tu nak cek kro.
0: Nanti bapa
2: nasi ima bo kilo nak tere nang ngamuk kena lagi hai nak kalah gunu.
0: Nasi ima bo cek kro hai boy. Tapi
2: nak cek kro.
0: Ima bo. Ima bo.
1: Jalur ni nang bo yunda. Masih yang ngang ngasih bunga bunga bunga kena kang dia mesti bo. Jalur ini nang bo yunda.
3: Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Hare Hare Hare. Kali no siria, hai hai hai, kena lagi, ha kena lagi, ingat ba, thapa, hai kena lagi, lau thulu,
4: babu, kedur ke mana panik kalau, kedur
3: ke
4: babu,
3: si kali no siria, ha si kali no si, thamam mirai itu tu na, aygi sendul pemandung dah habis ni thamam misi kari gino imi ha, nanti kari gino apa?
4: Masih yang angan si, laki sendu kangen dengan si dia,
3: hai, sin warapan di kana roiko. Kut yau ke
4: dalam. Masih punya masih ngasih. Papa punya thole mengak tu nih.
3: Kali ya. Ayat thon mengak.
4: Angan pun luna cah lola mengak mandi ki. Thole pun thodo mengak tu nih terau. Kini kang napa? Kang luna pun tu payidra.
3: Hey, luna cah angan luna jer bersu. Sendu alu pupa nungus tak sih kuma posa kasih hapsan ludi hai kiti edna. Nisha agi makon luri bersih. Nasha ana ni nih hai nasha ana. Nasha awar kau isti mama ama papa benda kau ini thong ini kang napa? Cindai chorgi nam chonjari ba nuti nimi khudingi bina devi khuram mi ba ibu na khoina jata na honar si kari gi no mi ha nate kari gi no ba na khoina ibu sa
5: chi bi chu bo ji bu mi le kra ba
3: laur go
5: ba le
4: ai nang chali bin deu ti si kari na ha nang ne milu dru ai si kari oi oi
5: imai pa de mino ba shone ai ni karma dharma lai ba imai pa no Ayi buat kima payu ini tuh nama sabtu biyo. Ayi mewa ini hing besar. Wah, utuh ini namu hing reyangge.
3: Loya, isu di cawok sangat na. Ima ipa halam matu mung kangat dene koi
5: bawa. Ayi si buaya makaya kerapan.
3: Kali kai dene. Nang nasi bini tini om itu pun sih ni lekan beranak.
5: Makai bini tini om cerita bini om jadi kita antuk biro.
4: Nampun sih itu sang agam nerom dong hiu punya apa pemler beranak.
5: Aduh dia kaim tu kan biro no. Toto bermalai ni jangan bini kaim.
4: Hey, masih kena gino.
5: Hey,
4: nanti leh tu kamu masih kena gino.
5: Si dia ini orang mangre ni koi cici betul ni ne. Bubun orang lokshen biar apa jawab.
4: Masih ya. Tambah mirai leh tu kamu betul na. Ahal lecithan nungti nungti kudingan sijen dari bah, candur lu posing manung dah losil leka thamdra, nengi thamam leter bahaya bah.
5: Babung na fire ke borak beriyo, yang sih tu borak ke thak beriya aga, aini senting na layer ke borak beriyo, yang sih tu thak beriya kadang la yaro.
4: Masih.
3: Neng, na pagi leng mana ke sini neng hari
5: sih. Bobo, ma pagi ku bambo. Masa aini tanda nak kenal lagi tanda biru dore.
3: Na pagi leng mana ne bohna benda. Ahlul bayi punya jatuh taro ciro, ha?
5: Bobo, ingsi abi bobo mana manak neng neng roy dapa? Sendul lubang si kul lagi kari kana ne? Aduh sorguri se, sisi kon biu, wakan thok bani. Bobo ni sendiri sorgi nama.

0: Gauri masih mengenai iman ini nasi, uba panggi ba, ta uba panggi ba, yang nafas abis saya makan ni.
1: Kui debek tu, matang sidi, som saya tak paham ni ba, kui ki inau hai betare, mungkin tak mungkin sangat lagi kari kerana betul lain lagi benua ibu dom kang minasi. Ahan benda ming, madi kelas ke ada, sekolah sida tambi benua han hai biyo.
2: Ayi ming, lanjut minum thombam kaui. Mahai kita ahum suh dia tamjari, ini sejak kedauri bayi saya si, tong thang ni mah kaui.
1: Aduh di lanjut bi, isai isai mah yang pun na tamina resi lanjut bi na sakpi na bahai jari.
2: Ah.

0: 통함 고세메테니 석바 군웅이 세이다 이부독 당진가 우라나하 콩좀버가 우너버기 마땅다 세이타바 마시 토롱기 아한보이나 타미나리도 이젤리베마
1: 타미나리
0: 토롱기 마카 차트자럭버시디 마시세 레바포프누미로이베니나 레바포프누미트 코딩기 콩근기 토롬다 야이피움발리움포모이바 릴라마 짜마헤헥 탐제이 마시 탐제리바 릴라기 마밍 칼럭툼페리 릴라이바 아리밤 산티쿠마르 서마 부톡비 톡좀레누블라 Adudi lila masasi ngasi ki thorongi arui boina amuk taminasi.
1: Fani fani taton taminasi.
2: Lantok chari yaifa yumbal ki lila macha kalaktum peli. Lila iba aribam Santikumar Sharma lila putokpa thokchom renubala amadi putokpa da tengbangba laishram bhimo amadi hemchan ning thauzam. Haujik lobi rasi yaifa yumbal ki lila macha kalaktum peli.
3: เกตุกีตาบรนงโบตาเรซังคาไฮนากะไดตะซะปิดุยโนอยุกซิดะโบอามะมังไลกายเกตาวซาวเรงอีมาโดนารังเลกีตเรไฮนาปอลอยบะดุซิยอฮุตเรงาคตังหังบะซะปิโรเกนตาวนีดางันมันโดฮอจิโปอาวาเกงายักซะลอระกะซัดไฮจิลอระกะลอยเรดาอะดิเดกีอะมูซิงลุกกีมิติงอะมูกยาวโดยนีงาคตะซังนะบะนีนีตาวริซิ Nasaan pa yurai si udung rang kiam tieng na yungaw ro halagi.
4: Hai ma, pang tieng tieng na halat pa na tamale da.
3: Yudi kiam ngaw ro halagi ba?
4: Yushu thalak tamale da ngarang di.
3: Kanaro ida ketukie. Nasaan pa du nung sirib niya ida na nang kangkat kangkat na tamade nungay reda na hujik tiya. Ay na posting mapam da ayaman mo tamde layra basu. Mama nang na senaram pati ya ida na.
4: Kayo no. Angon da mo tayo sinda bilibisibo. Mapay mo nga nawarag pibadi yada bro.
3: Tabag po tara ka nda di. Idik sura ka layra meda na. Mangon da nga ang bayaba, saiba, hindok do na puba pa ko yaw rito ni. Husik ti hato ka da bada mga iri na.
5: Pabong, saas de lezeri. Ima si iso saas de lezeri.
4: Yara, yara, yara. Tanama, tanama.
3: Sini hap da ba natra?
5: Hap sa di, pabong.
3: Ngay da, sugar wang da ba ay na sini yaw da ba cha. Aduga sugar wang liba nama sini sini yau besar. Hahaha, buat pada yu terlak tiba egi isyana yu.

0: udah kan hepatologi sama dia selalu masya Allah si yang bayi hadir ini ayo salah di
1: yang berada anak apa sih sih sekarang tiang pula sama dia mama itu tak ada ini kita masuk lah anak apa kaya suya di hospital dia lah isi hospital dia lah kasi sum wakil gaji bikin lah itu lu si itu amin itu nah ultrasound report lo ni sakit itu kaya itu orang jana amin sih boh anak suku ira kata om dong, cakar apa jangan tahu isi. Eh, nusi tombi ya?
2: Yang bu.
1: Kui kira dah?
2: Report ngai pada ni. Tak nak wah kira sani. Kiu dah ni lihat duri ba. Kak, ni ya apa sani kui yang bu?
1: Ya, ya, ya.
2: Apa singce?
1: Pipam sok lah, mana apa singce uru pada ni? Nusi tombi. Ayi dia kiu bumbu power apa ni ko? Ayi sih. Liver ke sok om kat rahan singar apa? Sung kanjil lor ke? Ayi kok si kau tahu dia tadi?
2: Si apa si di kiu pada yang bu?
1: Kali iwan wani nusi tombi.
2: Nusi lor tak.
1: Si apa pun ngai pada tak lor. Orang nampak pemuda kangkang, pada baru dah yogi ni sana na apa budi kerap he. Aduh bu ne, ni syahalak lama tu mungkin ne. Cai nak kon, kau ni macam si.
2: Oh
1: bu ne, nak kuang do, nak kuang do, ti amri do pada bu ne. Si hujung sulaim bayar diri si budi kamai tu ramni.
2: Bu ne, aduh si budi
1: kiri di ne, yu do ay si jam si ninge koi, yu takpa je. Apa bu takpa mati aje, ayu kangi, mana kangi minum si tombi.
2: Aduh kau kau raba.
1: Tuak pun hengam dah bayi wanita bah, pabungga, koi kakaga na, cai bungang beti hen dorok tu na, ayu, puri do, nang ni jen jen puli do.
2: Astaga, kan orang dah.
1: Aduh, pabu na, itu aduh bungam dah tau ini sih, tak ek le pada na, kud kaji, nik kedori ni minum. Hei, nak kali sih, ngom magi na, ane dah, ayu, bungang wayong ni, mesin dah ni soi dera kalau ini nak kali sih.
2: Minta betari yang bung, as.
1: Mesin oi betai, ayu tak pasi pati, mai ni sih. Hak sang tu mang bah.
3: Telur 21 kali lagi muka saya yau biri bro.
2: Oh, oh yau yau.
3: Ah, sun dulu. Hendak hendak cang dia.
1: Doktor, am tu cang jer ke bah?
4: Oh, cang biru. Sun dulu pambio.
1: Hei, pani?
4: Ibi masih na.
1: Ayi nu pini doktor.
4: Yam pare ne, puna lak mina bah. Sun dulu pambio.
1: Hei, sun dulu pamoi.
4: Mitsi am tu yang jer. Yare yare. Weight pudi yare ne. BP kitang wangi. Ya mau apa budi nanti?
1: Hoi.
4: Ada, hujit maru ini nungai tu isi na.
1: Doktor, masih madi kah ini nungai taba? Hai budu dengan dah hujit hujit mukti lagi je. Tazin si, ipai ipai kat padau na.
4: Oh.
1: Saning thangin bagai suka ya, hek ipau ipau taba.
4: Hmm.
1: Ahingga tu mba ya taba. Adi marak marak tegai su doktor. Oning saning bagai su ipau.
4: Oh. Mai si su fajana hagal ini.
1: Kala di dum suandar eh.
4: Ha. Yu gun budi si jin abra.
2: Fajana si jin abani doktor.
4: Kayam kui raba.
1: Doktor, yam kui bana teda. Sahi taramu budi sure.
4: Nong magi dia dum soida bitha.
1: Marak tu su dum lepcer ura bani, doktor. Sum thak pahu gitu lagi. Dum hengen garba. Adumai hai jab thari doktor nong magi dia soida na dum kaga thai hai thari.
4: Hamung sih dum tak kahat piu.
1: Oi, phani doktor.
4: Kong kong sen piu.
1: Oh.
4: Yar yar. Si na bra. Sodom tak sang na honda piu. Swai sih dah. Oh, yare yare.
1: Yare. Swaj karna hai doktor.
4: Soma bambir ho yare. Ultrasound ki report ho de.
2: Oh, sita le chale.
4: Liver sidi sidi chau thoe ne.
1: Doktor.
4: Thajin nu ai tab ji kyam koi raba.
1: Tha manga toruk lom di shuram lani.
4: Masi doctor gi londa da alcoholic fatty liver ko. Hoi
1: doktor.
4: Yu yam na thak padai ho rakhib ne. You thak tab mi da su liver sau thok pa yawe maduna non alcoholic fatty liver ka we sanga thum thau yam na char ga sajel to wat pa da gi wa rakhi bane
2: doctor masibu phar aroi dra
4: phanida phanida matang chan yu thak pa to hora ba jinja ama di lifestyle habadi punsi mahing hongdok la ba aduga hidak chang nai na char di rai lai na phabanga mi da
1: doctor
4: aduga yu thakpa letra ba bidak changnai ne sadra dine laeng bangam dra ba liver ge na borak pai
1: adu dane doctor aini am kirak li chi aibu pharki dra doctor
4: phage khanbir abdi ahan bada yu thakpa tok patare
1: doctor
4: tangai phadra di center da satlaga lei batare
1: phani doctor
4: ani shubada changnai na hakchang sajel tobi ba afa ba hakchang da machi yoi ga da chinjak tamak chabi batab natram di kan bwa ga ne
1: doctor
4: liver have se pura phelo gi ba matam da हक्षांग की मरुई बकयात मथंग मथंग सोलक तूना कन्बंग अम्दबगी फिबम द लाख पयाय अइने इजरी बहिदाक सिंह से मसी हो बीरो
1: फनी डॉक्टर
4: चांग नाइने साबी के दमनी को नी फंक्शन टेस्ट लिवर की फंक्शन टेस्ट तो थोक पीरो नमित ꯇ꯭ꯔꯥꯝ ꯉꯥꯅꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯔꯤꯖꯜ ꯄꯨꯔꯒ

Good evening, Manipur. Meski kudol ge han betalan thoksa gadori bayi sayisi. Yeninga madilikla hari bafla masi degi. Isaya makakhan birak bayi SMS mateng nazari. SMS asi buthabi rakli ba marup singsi na iram sifai wang lekai degi. Ahi babziten malemgan ba tui tui bi komdon bi. Amadi Prabha. Hairiba marup singsina khanbirakliba isai isibu sesangli bi pusparani narendra ningombagi mayakta sarangba sagulsem tizendra marup singna khodana khanbirak paisai ngasigi good evening manipurgi khudolga harmata tabirasi

ahan zikiba gi desiga loinada takaka sida gi thamadi gazal sing lanthok sa bloi seri matam na leptna sum hauzan khibna ngasi nomugi sangai channel gi thorum sing loisin jina bagi pungpham su yorakle hayeng megi tang tara humdoi imja kai sedami kalen gi kuntaruk ni panba ayuki pung manga makhai ta ba matam da akashvani imphal gi fm sangai channel gi han ba thorum pareng sandok pahujagani matam adu phaw bagi oina thorum tabiri ba singi mafam dagi kani yathang nizari pinabirasi jai hind